0: Maka main Rabi Jumlah. Rabi Jumlah aku yang mainan. Kemudian malam. Jaman kalah. Jumai basa. Jumai basa gemur wai. Ini wai. Ramundo. Jika jauh ni seri main kau tak ambil dari selar. Kau pun jual mui lang jadi. Siapa? Lang. Dengan bahasa orang biar lede kau.
1: Kali. Almale, dia ni gue bini ke mai rapi juga. Betul ni bini ke mai pasar. Kau mai bini seri ni aku mui cuba ambil dari selar. Bini baru walang.

0: rakin si di Ahmad ini
1: Arjo.
0: Loh aja kau Magi sermanik ini
1: Arjo.
0: Bayi sermanik ini.

suturakal rawe mandokum nyata de dudute da fatallallahum jabot iko wertay mosinyo.

macam rasa kita ikhlas. Dua bulan dah berlalu pasalnya macam puasa kira lagi sembah nak kena ikhlas. Apa kau dah semangat? Aku ni doktor gue. Lati wai, kau ni wai kau ni nak. Lu ni nak kena wai. Kau ni nak kena wai.

Fali mali gay bal Fali den de check Mali den de check isa taw de check Ak lay ti sen de check laj ma wa sen sa mami dan sang ne wi Ak ab lay sen de check Ak lepp sen de check Fali den de check jur fali malik mu jur laj malik sa bay jaratu na te sen bu yalla bëgge nu baye ak yow

Nu jag lappat gärnan och bajäk, dat är alla de malik, fall malik sen. Bayo mi dal nil alaji malik sel ajaratun da.